Ukuluniba lakumbe kana masuka mwana murere. Ukuluniba lakumbe kana masuka mwana murere. Ngaute musoni ye, ngaute musoni. Ngaute musoni segera ona inga sata. Ngaute musoni segera ona inga sata. Ngaute musoni kumbe na hina mata kujayo. Ngaute dolare kumbe na hina mata kujayo. Ngaute kongoma kumbe na hina mata kujayo.

0: Londe asalmia dada jina lake emena salmia kaka jina lake jebo na salmia kaka jina lake ejen na salmia ornella na salmia tati na salmia sokulu na salmia papa na salmia sokulu na salmia dada na salmia sara na salmia davidi na salmia Nathalie, Nasalmia, Ornella, Nasalmia, Ortase, Nasalmia, Eli, Nasalmia, Chasse, Nasalmia, Happy, Nasalmia, Maende, Nasalmia, Happy. Wa mwisho, wa rafiki yangu wote wa kumoto Bukembo.
1: Ben. Ben. Ushajua! Dada, uko iwe, siku ya mara mwisho. Srero. Kumbe kila dimashi tunakuwa na kuona. Srero, enda wakufungie pale. Na kuongezea tena na hamunji ya juu kondi. Takuwa ni ndani uko na halisha mkasi vile ba pri pri pri pri. Sawa, koma.
2: Yes.
1: Zinako nani?
2: Jeff.
1: Una, wapi? Bushano? Merci, mazine sha kwa mingi Bushano huko Butembo. Iko tu hapa Butembo Bushano?
2: Yeah.
1: Aha. Mama iko wapi? Mlikuwa na uli kwa na dada? Aha. Alikuwa nani? Merci. Habari ya Bushano?
2: Iko bien.
1: Iko bien. Sawa, baba papa viko? Basalimia.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia sokulu, nasalimia tati, nasalimia shanga, nasalimia papa leki, nasalimia shanga, nasalimia da.
1: Basalimia.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia sokulu, nasalimia tati, nasalimia shanga, nasalimia papa leki, nasalimia shanga, nasalimia da.
1: Basalimia.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia sokulu, nasalimia tati, nasalimia shanga, nasalimia papa leki, nasalimia shanga, nasalimia da.
1: Basalimien.
2: Nasalmia mama, nasalmia papa, nasalmia sokulu, nasalmia tati, nasalmia shanga, nasalmia papa leki, nasalmia shanga, nasalmia dada.
1: Baya kupale? Sawa, sawa diela. Sawa tenda fika yambole tusahawe. Sawa tatokia na umu na jese. Nesha sawa lo solange. Nesha sawa lo mwenye na kwa kayima mbua buchezo. Na mugini mwenye alinyetosha chifunza mugu chezo. Habari tahe. Jinako nani ino?
2: Furaha.
1: Ukwayo kwe furaha. Furaha ano. Tuoneshe furaha, furaha. Furaha. Tuoneshe furaha. Salimia ano furaha.
2: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia tati, na salmia sokulu, na salmia Mariana, na salmia Vale, na salmia Marlike, Nasalmia Josue, Nasalmia Jonase, Nasalmia Shukurani, wa mwisho Nasalmia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Ben.
1: Asante sana, kamata zawadi yako dadangu furaha. Kunyumba ni wapi furaha?
2: Ni Butundu.
1: Ni Butundu. Na mimi nasalimia familia yetu yote ya Butundu. Asesa naambia milionere. Merci milionere.
2: Merci milionere.
1: Asante sana. Habari yako?
2: Mzuri.
1: Jina lako nani?
2: Vanessa.
1: Unatoka pi Vanessa? Habari ya Butundu? Ba mama bazima huko. Batumia salamu Vanessa.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia sokulu, nasalimia dada, nasalimia yomba, nasalimia dada, nasalimia tati, nasalimia shukurani, nasalimia Josue,
1: wewe,
2: nasalimia Vale, nasalimia Kristele, nasalimia Lupe. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
1: Asante sana Vanessa. Zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Butembo Beni. Namuona nani?
2: Nasalimia Vale, nasalimia Kristele, nasalimia Lupe. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
1: Asante sana Vanessa. Zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Butembo Beni. Namuona nani?
2: Nasalimia Vale, nasalimia Kristele, nasalimia Lupe. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
1: Asante sana Vanessa. Zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Butembo Beni. Namuona nani?

aina poti mu sata tunanusu vipindi vyetu vya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa kila siku.